bisa melihat materi tak kenal manusia teraskan oleh mereka sendiri abad zaman datang mesti dibeli petrika milik mereka sejapan pun mereka apa yang cina soli mereka bisa isian terkut pertanyaan dari siapa dapat terus dekat mana manusia teraskan oleh tak kenal mereka pun ini ICC 20 ai boleh tahu masih setos bila mereka rasa oleh risiko pada utara kasan bersama kawan mundur dari Nepal ni kelihatan kini pada final bahinu pada

0: Democrats.
1: Setelah saya sebutkan usaha jangka mungkin visi sebagai dua senjata di sekolah usaha kisah selatan ini.

saat. Sati sama silaturahmi Brahma Ratni sampun kasusana sama dibukti bapak silaturahmi kesungguhan hari ini dalam kaitannya saya besar. Sama silaturahmi Brahma Ratni Sati, wakannya pun dari tukar lagi sama dibukti

kader misalnya yang itu juga itu yang juga itu tinggi itu oleh sebab itu saya protes terus kami sebagai penentuan ini apa musuh itu tidak dapat kepada sebab itu kami ini sebab sekali kita ini bertawan itu adalah sebab itu mana

0: sana. Dekit kami pengen lebih betul saya ambil kena putih rumah sana
1: terlalu.
0: Okay.

0: persona, o sea, que bisa diharus ini kan putih untuk bisa dulu ideal intensif terlalu bisa dipensa atau saya bisa dulu kalau dengan saya ada ya bisa dulu bisa lagi bisa dulu untuk bisu waktu saya bisa dulu saya bila semua bila sakar bila sehat bila semua aku saya tambah di bawah aku lebih kaya dari mesin bisa dulu apa yang perlu saya kalau mereka ini mau buat kerjaan semua kalau khusus dengan kerja saya tidak kena aku bisa pun kerja dengan sektor sektor sektor lagi masih untuk sektor pengusaha gitu sampai ada yang masuk kerjaan
1: semua itu pun saya kurang saya lalu tapi bagi saya mencari meski kalau dia mencari bisa dia

dalam sambil sekuatnya kesehatan. Saya masih mengalami semangat secara Israel ini. Ia jadi cuman lagi di mereka, mesti mengambil nasi kita. Mula sahaja kita, mula lagi sebuah pekerjaan, akhirnya tinggi.

anak haji boleh ingat dia kota gila hasilnya sekali kasih gila kaya mereka dia boleh ada teman itu bahaya kami ini awak yang kami kampus tahun lagi kalau lagi kampus lagi anda haji itu mereka boleh ada teman tahun lagi kami kasih kasih tuhan ke kita pada era sekarang tak jadi orang lain kalau kita mandang ada tuh mereka kata kami kita boleh bukan kita harus positif lagi mulai masa bahagian yang sempat lagi kamu sudah rukun lagi boleh rukun kena kena selangkan aku berada baru bukan dia lama duka sesuatu boleh kambina ini mulai aku kau bisa kena rambu kena uri kena lagi sudah kita lagi itu sampai tadi kita ini harga bukan dia kena sesuatu ke depan ini malam Terus, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita

0: atas sabda Emek Rukma Air Tersing Kanis Daini Sosatai Suatsi Periwal
1: Dini Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tid